0: sedikit tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

pasti ada drive ya dengan katakanlah. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 11.35 waktu Indonesia Timur. Masih di musik dan informasi pendengar. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Nabire, Lahalim Esos, ini mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan stand-up komedi kebangsaan yang digelar oleh Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire. Usai membuka kegiatan tersebut, Lahalim menilai bahwa stand-up komedi kebangsaan ini merupakan wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun keberanian berbicara di depan umum. Menurutnya juga kegiatan ini yang digagas oleh BMPRI menunjukkan bahwa kepedulian organisasi terhadap pembinaan generasi muda melalui aktivitas yang edukatif dan membangun karakter. Ia berharap kegiatan serupa ini dapat terus dilaksanakan dengan skala yang lebih besar, terutama pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia maupun agenda nasional lainnya. Lahalim juga mengajak berbagai organisasi kepemudaan serta lembaga pemerintah untuk turut menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang mampu menyalurkan potensi anak muda. Menurutnya, meskipun BMPRI bukan organisasi yang bergerak khusus di bidang seni komedi, inisiatif menghadirkan stand-up komedi kebangsaan merupakan bentuk kepedulian terhadap pembinaan generasi muda agar memiliki rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, dan keberanian tampil di depan publik. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Satu lagu dari Padi untuk Anda di siang hari ini, Tempat Terakhir, spesial untuk Anda. Musik.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau madhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Dengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Karena ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, muncul Rashford.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengepur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan dini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Ini kami pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian Desabre hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Surat-surat berolah lagi, belikan lagi. Panggil Richie Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis 21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCartney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak.
1: Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Court tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina.

0: Russia.
1: Dinamika olahraga senang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

jangan lengah. Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai penyelenggara apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kepulauan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli tim di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSE World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini
2: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Kodak.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Heidi. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama kami ya, silahkan di 0984222074 ataupun di 0813-5494-419. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat santap siang untuk Anda yang lagi makan siang ya. Selamat beristirahat juga yang lagi istirahat, yang masih beraktivitas juga semangat selalu. Dalam beraktivitas, semoga segala aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik, kita angkat dulu telepon pertama di Pro Dangdut kali ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Bang Jojo Banjarmasin.
0: Oh, Bang Jojo, apa kabar Bang?
1: Kabar alhamdulillah sehat, ini Dwi ya.
0: Mega Bang.
1: Mana kabarnya teh?
0: Alhamdulillah baik. Baik, Nian. Yo.
1: Yo.
0: Yo. Ya, silakan Bang Jojo, mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya itu darinya.
0: Dari nak siapa? Siapa tuh?
1: Joni Iskandar.
0: Siapa?
1: Joni Iskandar itu, Bang Joni Iskandar.
0: Oh, Joni Iskandar.
1: Hitam duniamu putihnya cintaku.
0: Oke deh. Hitam ya. Duniamu putihnya cintaku, Bang. Itulah ya. Lagunya. Betul. Oke, siap. Lagunya untuk siapa ini, Bang?
1: Lagunya untuk semua-semua, mudah-mudahan semuanya terhibur aja, we.
0: Oke deh.
1: Dan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Dapat rezeki yang banyak berlimpah berkah dunia akhirat.
0: Amin, alhamdulillah. Amin, amin. Oke deh, terima kasih Abang Jojo.
1: Belum boleh.
0: Oh, belum. Apa tuh?
1: Ini buat duit sekeluarga, mudah-mudahan sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Nanti limpahan rezekinya berkah dunia akhirat, bahagia dunia sama akhirat juga.
0: Amin. Terima kasih, Bang.
1: Yang ada yang ikut, we.
0: Siapa tuh?
1: Nah, ini Iran.
0: Oh, Diren.
2: Bang Samsul aja.
0: Halo, Diren.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Dengan Samsul Kalimantan, Mbak.
0: Oh, Bang Samsul di Kalimantan. Kalimantan mana?
3: Kalimantan Selatan juga, Mbak.
0: Kalimantan Selatan. Oh, di Banjarmasin ya. Juga kah?
3: Iya, ya, Banjarmasin, Mbak. Anu, Abang Kandangan.
0: Oh begitu. Oke, silahkan. Apa kabar dulu nih, Abang Samsul?
3: Kabarnya baik, baik aja.
0: Baik, baik aja. Iya. Oke deh, silahkan Abang Samsul, mau lagu apa?
3: Oh, lagunya mau lagu anu, Mbak. Lagunya anu, mau salam-salam aja dulu, Mbak. Saya ingin menyatakan lagunya.
0: Oh, silahkan, silahkan. Salam-salamnya dulu.
3: Salamnya buatnya Mbak Diren. Mm-mm. Ya, buatnya. Ya, lagunya Musafir Cinta, Mbak.
0: Oh, Musafir Cinta. Ya, saya carikan. Ya. Silakan langsung ya, salam-salamnya.
3: Salamnya buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke. Itu aja?
3: Iya, Mbak.
0: Oke deh. Sip, sip. Ada lagi nggak yang mau gabung ini? Tadi kan ada di Ren.
1: Ada Mbak.
0: Oh
1: ada.
0: Ya langsung tuh, siapa lagi nih?
1: Ini Pati Ibrahim.
0: Siapa?
1: Pati Ibrahim.
0: Ibrahim?
1: Iya.
0: Oke, silahkan Bang Ibrahim. Ya. Bang Ibrahim di Banjarmasin juga?
1: Enggak, umur di Jawa Timur, Tulungagung.
0: Oh, Tulungagung, berarti Mas Ibrahim ya.
1: Iya, itu anu, lo tuh bapaknya Diren.
0: Oh, begitu. Iya. Silahkan, Mas. Lagu apa?
1: Ya, salamnya buat, buat Ati Cu yang di Pengaron tadi, Kalimantan. Nanti Samsul.
0: Iya.
1: Lawan si Aci Laluhnya di Kandangan, Kalimantan juga.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Dewi di Malang.
0: Uh-huh.
1: Dewinya di Malang.
0: Uh-huh.
1: Nah, ini lagu apa Mbak? Dangdut kan?
0: Dangdut. Lagu dangdut kita di Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Uh-huh.
1: Oh, dangdut. Alun lagunya itu aja. Ditunggu di surga itu.
0: Ditunggu di surga?
1: Di pintu surga, di pintu surga.
0: Oh, ditunggu di pintu surga. Darinya Sherly KDI ya? Atau dari siapa ini? Intan Ali?
1: Ya, terserah aja. Makanya ditunggu di pintu surga.
0: Oke deh.
1: Tadi, itu tadi anak Alun yang dikirain tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Dia selalu. Saya itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Alun kembali.
0: Iya, siap Abang Ibrahim ya di Tulung Agung.
2: Terima kasih ya.
0: Iya, iya, terima kasih kembali Abang Jojo dan rekan-rekan ya, rame ya. Langsung 3 orang nih, ada Bang Jojo di Banjarmasin, ada Bang Samsul dari Banjarmasin, juga ada Bang Ibrahim yang dari Tulung Agung, tapi kayaknya juga orang Banjar ya. Pian orang Banjar, sak tahu. Baik, silahkan mendengar di 0984220074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang. Pro Dangdut. Iya, Luhut.
4: Iya, apa kabar?
0: Baik dong, alhamdulillah. Apa kabar Luhut?
4: Oh, kabar baik juga dong, cuaca juga cerah.
0: Cerah ya, secerah hatimu kah?
4: Bismillah.
0: Iyalah, harus cerah ya. Apapun kondisinya, tetap semangat.
4: Iya, betul itu.
0: Oke deh, silahkan Bang Luhut. Lagu apa kita nih siang ini?
4: Mau dengar yang dari Ayu Ting Ting saja.
0: Ayu Ting Ting?
4: Iya.
0: Yang mana tuh?
4: Jangan gitu dong.
0: Ayu Ting Ting, jangan gitu dong.
4: Iya.
0: Oke. Sip, lagunya untuk siapa nih?
4: Salam yang pertama dengan Mbak Mega ya.
0: Iya betul, Mbak Mega ya, nih.
4: Selamat bekerja sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Mm-hmm.
4: Terus ada juga Kenja, ada Direnamo,
0: iya.
4: Ada Mama Ina, Mama Bagus,
0: mm-hmm.
4: Mama Barung Rawer,

0: Terus pindah ke Jawa, terus sekarang ke Sumatera Utara. Wow, seru sekali nih. Oke, silahkan yang mau bergabung kembali, silahkan di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo juga, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Iya, halo juga, Senja Cantik. Apa kabar?
1: Iya, aku Mbak Mega cantik juga, super-duper pokoknya.
0: Baik, alhamdulillah, kalau baik sehat toh. Alhamdulillah.
1: Kemudian juga Mbak Meta ya.
0: Amin, sehat.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang suatu apapun ya, Mbak ya.
0: Amin. Oke, deh Senja, silahkan mau lagu apa nih?
1: Senja, telepon ke berapa, Mbak?
0: Oh, yang kelima.
1: Kelima toh?
0: Iya.
1: Masih 05.
0: Sudah 05 ini. Iya toh. Rame langsung nih, tiba-tiba ada Bang Jojo toh, langsung bertiga. Oke deh, silakan Senja.
1: Lagunya apa itu?
0: Lagu apa tuh?
1: Mbak, Negara Angin aja dari Ajeng Febri ya.
0: Iya, aku suka lagu itu.
1: Itu sih cantik.
0: Aku suka lagu itu. Lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya buat semua tanpa terkecuali. Tapi ada yang sedikit ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Bagus ya. Sehat selalu. Juga buat Cynthia, Amoin Desi. Mama Ayu, Mama Ina. Ya sih banyak ternyata, Mbak. Ini siapa nih? Bunda Puja, sehat selalu Bunda. Juga Mano. Putri Kacang, Putri Menginsidi, semua aja yang kemarin datang di acara ulang tahun Jombang Hati yang ke-14.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu buat semuanya tentunya.
0: Oke.
1: Oke, Mbak.
0: Oke.
1: Pastinya ditunggu RRIC di udara. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Sama-sama, Senja. Oke, ada Senja ya. Tadi lagunya Negoro Angin dari Ajeng Febria. Ise tak sayang-sayang. Aduh, saya suka lagu itu. Oke deh, silahkan pendengar di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Mama Ina.
2: Iya betul, Mama Ina di Topo.
0: Mama Ina di Topo, apa kabar Mama?
2: Baik.
0: Bagi apa nih Mama?
2: Panas ini.
0: Sama di sini juga menyala ini.
2: Menyala.
0: Menyala Nabi.
2: Besti.
0: Ya. Oh sama Besti.
2: Iya.
0: Oh iya deh, salam deh sama Bestinya, Mama Ayu ya.
2: Kita.
0: Silakan ya, Mama Ina.
2: Ya, saya mau lukis lagu dulu ya.
0: Iya, boleh.
2: Ya, lagunya Serigala Berbulu Domba. Serigala Berbulu Domba.
0: Wih, siapa tuh kira-kira lagunya. Serigala Berbulu Domba?
2: Ada tuh Kak Dwi?
0: Ada, tapi ini Mega bukan Dwi. Nanti enggak saya cariin loh.
2: Iya. Apa aja? Mbak Mega.
0: Tapi lupa. Ya, Mama mau yang nyanyi siapa nih? Ada Evita Mala, lalu juga ada Tasya Rosmala. Mau nyanyinya siapa? Penyanyinya siapa?
2: Yang Dadut koplo ke Mega.
0: Oke, koplo berarti Tasya ya. Sip.
2: Oke.
0: Lagunya salam-salamnya boleh.
2: Lagu. Ya. Alamnya yang buka pintu sampai tadi yang lewat itu.
0: Okay.
2: Terus buat yang di Kaladiri sana, buat Mama Bagus, yang di Tanah Merah sana, buat Mama Kris. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terus buat Bu A, ini Beh itu juga lagi tidur-tiduran. Terus yang di sana itu Bunda Puja, Mano, Amo. Pokoknya semuanya pemerhati tanpa terkecuali. Yang di Topo juga Ibu Mugiri, Ibu Mauri, Mama Ikran. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Ya ini mau nyambung ini Besti.
0: Oke, boleh silahkan Besti, Mama Ayu.
3: Iya.

0: Selamat siang Mbak Mega.
1: Selamat siang Mama Ayu. Lemes banget Mama. Daripada lagi apa? Lagi tiduran ya?
0: Daripada pencet-pencet tak masuk, jadi nyambung aja ya.
1: Nyambung silakan, boleh. Ya silakan Mama Ayu, mau lagu apa?
0: Lagu dulu ya Mbak Mega, lagunya itu minta lagu Tarling, judulnya Surat Biru.
1: Oke.
0: Tarlingan. Salamnya buat semua yang udah masuk, yang udah senggol Mama Ayu, makasih senggolannya. Mama Ayu senggol balik. Pokoknya buat semua tanpa terkecuali pendengar setiap Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, semoga terhibur. Buat teman-teman yang kemarin bertemu kumpul di Bunda Puja, salam sehat semuanya aja.
1: Oke.
0: Gitu. Mbak Meganya sama bertugas. Selalu ya,
1: terima kasih
0: buat RRI-nya, semoga jaya di udara, dekat di hati buat RRI.
1: Oke.
0: Makasih Mbak Mega, lagunya ditunggu ya.
1: Siap, terima kasih kembali Mama Ayu dan Mama Ina. Duo Besti ya. Oke, wah rame ya hari ini. Sudah ada berapa nih? Wah sudah rame nih, oke lah, tidak apa-apa, kita angkat semuanya biar puas ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tunggal, piye kabare?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Oke, silakan.
2: Berapa kali masuk kalah juga kalah anung nomor.
1: Oh, gitu.
2: Enggak ada 3 kali masuk kalah nomor.
1: Salah pencet ya nomornya.
2: Iya, ngangkatnya salah. Berarti 74 bukan.
1: Oh gitu, ya sudah, tidak apa-apa, yang penting sudah masuk ini. Boleh ya. Silahkan, mau lagu apa kita siang ini?
2: Lagunya Bola saja ya.
1: Bola, bola, oh cocok sih, bola dari Ona Sutra ya.
2: Ya betul, salam okay. Salam buat sana, ada Mama Bagus, Putra Arema, Pak De Arema, dan Mama Sipa, Mama Wendy, Mama Teguh, Mama Sipa, yang delegasi Mas Waro, ikut dengan Mas selamat datang. Terima kasih Mama Ga, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Kak Mega, dari tadi enggak diangkat-angkat.
1: Aduh, Mama Bagus kayak enggak tahu aja kalau Pro Dangdut ini. Harap bersabar ya, ini ujian.
3: Mama itu pasti ramenya kayak pasar.
1: Aduh, itu sudah Mama. Lagi mungkin lagi santai-santai ya siang ini, jadi banyak yang dengerin. Yeah. Banyak yang masuk juga gitu. Mama apa kabar?
3: Kabarnya selalu baik seperti Kak Mega. Semoga Kak Mega selalu panjang umur, kamar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mega.
1: Amin, terima kasih. Amin, amin. Doa baiknya semoga juga kembali kepada yang mendoakan.
3: Amin. Okay. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Silakan Mama Bagus, kita mau lagu
3: Kak
1: apa
3: Mega,
1: ya?
3: Kak Mega, sebelum lanjut aku mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Berkelana.
1: Berkelana, jauh nih kayaknya berkelananya nih.
3: Berkelanya dekat-dekat saja, jangan jauh-jauh. Nanti terlalu lama, pulangnya juga lama nanti.
1: Bener juga sih. Dekat-dekat kan namanya juga berkelana ya.
3: Ya, kalau berkelana itu jauh, kita berkelana dekat-dekat.
1: Iya, berkelana sedikit berarti.
3: Ya. Lanjut Kak Mega, salam yang dulu yang membuka pintu buat Bang Jojo, terus buat Abang Ibrahim, Abang Samsul, terus buat Abang Ruhut, terus buat yang di Palu sana Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, Teh Jamila sama Teh Amel. Ucapannya selamat siang semua. Terus yang di Topo yang sudah lihat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Meri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama Dapa Angel, Mama dan Bapak Rahel, Inso Sambi, Putri Koridor, Mas Umarum Brawer, ucapannya juga selamat siang.
1: Yeah.
3: Pade Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, Iren, Putra Arema, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Ulan, Mbak Fitri sama Mbahnya. Papa dan Mama Teguh, Senja, Pak Ade dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siska, Terus buat Bapak Sudarwanto di SPT, ucapannya juga selamat siang.
1: Oke.
3: Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, tak lupa juga buat Putra Oseng, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga yang di SP sana, buat Putra Menao, terus buat di Pulau Nusana ada Pak Alex, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Lani, Bu Rosi Supriori, terus buat yang di Biak sana, Ibu Rosuda, ucapannya selamat siang semua. Di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Feria, di Jogja sudah Mas Bapak Mansar Geri sudah. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat menikmati santap siang, selamat beristirahat sama keluarga, semoga sehat semua.
1: Ya,
3: buat Kak Meganya terima kasih, jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu.
1: Iya, oke, terima kasih Mama Bagus. Maaf ya, susah ya masuknya ya. Tidak apa-apa ya, yang penting sudah masuk Mama. Jadi semoga juga salam-salamnya tersampaikan, sudah didengarkan ya oleh Mama Bagus juga tadi. Salamnya pasti listnya banyak dan sudah mewakili kita semua pastinya mendengar. Ya mau salam-salam juga. Halo, selamat siang. Iya,
4: selamat siang.
1: Adalah kita. Selamat siang juga Mama Siva. Halo?
4: Iya, mau request lagu dulu Kakak Mega.
1: Boleh, Mama mau request apa nih?
4: Lagu dari Rita Sugiarto. Judulnya Sejuta Luka.
1: Sejuta Luka.
4: Iya, salam-salamnya buat Mama Bagus yang baru lewat. Buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, buat Putra Rema, buat Senja, Amo, Diren, Mama dan Bapak Teguh, buat Damarulan, Putra Tunggar, Bang Luhut, Bang Jojo yang di luar kota, Mas Waro, semuanya salam sehat, selamat istirahat. Terima kasih Kakak Mega.
1: Iya, terima kasih kembali Mama Siva. Oke, pendengar sudah ada. Wah, sudah rame ya. Padahal baru dibuka nih line teleponnya. Sudah ada 10 penelpon dari, dan sudah ada 10 lagu tentunya saya siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Ada yang berdering-dering lagi nih. Saya angkat dulu deh kalau begitu. Halo, selamat siang Bro Danggu.
5: Halo, Amo.
1: Amo.
5: Amo di Densipo.
1: Iya, Amo. Saya tahu, Amo di Densipo.
5: Selamat siang, selamat bertugas Kakak Mega yang cantik.
1: Iya, Amo yang cantik, terima kasih. Amo lagi apa nih?
5: Mega juga yang cantik toh.
1: Iyalah, Amo juga cantik.
5: Amo minta lagu dangdut biak satu.
1: Boleh, lagu dangdut biak yang
5: nanti
1: mana?
5: Nanti Kakak Mega putar ya.
1: Boleh, siap. Yo,
5: yang mau salam
1: yang mana
5: yang
1: mau
5: buka pintu sampai yang baru lewat. Selamat siang saja. Ini salam balik dari Amo di depan Densipo.
1: Amo
5: mau salam buat Diren, Mama Bagus, Arema, Pak Arema, Mama Silva, Mama Teguh, Mbak Lasri. Yang di Topo, Mama Ayu dan Mama Ina. Ya, buat Madu, Mama Ulan, Mama Rani di Yarui, ada di Pulangunan, Mama Martin Sanoba. Ya, yang di topo itu tadi Amo bilang. Yeah. Yang di Lagari ada Mas Waro, Mas Tungga. Yang di Jalan Jakarta itu ada Bunda Puja. Ada Mama Eden, Mama Suster, Mama Ros, Mama Nopet, supaya dia masuk. Ya, buat semua saja, yang di Oyehe, yang di Bagan, yang cantik-cantik di Reri, yang Pemancar Wadio, Kakak Yance, semua, Pemancar Teri, itu dan nenek di EPK, Bapak Samberi, Mama Samberi. Cece awam di batas kota. Ya itu saja, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
5: Selamat siang saja.
1: Selamat siang juga, Amo.
5: Mama Corisano terakhir.
1: Oh iya, Mama Corisano, jangan lupa Mama Corisano. Corisano. Iya, betul.
5: Ya, Mama.
1: Oke.
5: Okay. Mama Corisano, Bapak Rahel, Mama Rahel, Mama Angel, Bapak Angel, Pasema di Sedain. Ya, oke saja. Deh. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali. Tuhan berkati Amo juga. Selamat siang Amo yang cantik dari Damsipur. Oke deh pendengar, sudah. Wah, sudah banyak dan lagunya sudah ini ya, ngantri ya. Bersabar ya yang tadi nelfon terakhir-terakhir, nanti lagunya mungkin agak lama baru diputar. Aduh, nanti lagi ya. Nanti kalau masih ada waktu saya akan buka lagi line telepon untuk Anda pendengar. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan dulu satu lagu tadi requestnya dari Abang Jojo di Banjarmasin ya. Lagu dari Joni Iskandar, Hitam Duniamu Putihnya Cintaku. Untuk Anda pendengar, selamat siang dan tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
6: Kami itu yang pertama Irma Sharifah yang merupakan penulis mantan, kasihannya mengatakan bahwa saksi mengatakan bahwa dakwa atau pengampu dari tersangka diserahkan kepada sejumlah pegawai yang

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan Prodangdut akan kembali hadir di setiap harinya pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Jojo, Bang Samsul, Bang Ibrahim, Luhut, ya, Senja, lalu ada Mama Ina, Mama Ayu, Mas Putra Tunggal, Mama Bagus, Mama Siva, dan Amo yang cantik. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda, ya, yang masih setia mendengarkan kami baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Baik pendengar, selepas lagu ini kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda menjelang kita nantikan kedatangan narasumber, ya, yang kali ini kami akan siarkan kepada Anda siaran Kitorang Pu Cerita Siang bersama dengan narasumber kami. Ada Ibu Yenise Derek, STR MKES, PJ Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Lalu Bapak Elias Numobogre, Escap Nurse MKES, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Dan Ibu Rizka Tiara Puspadewi, SKM, Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan. Dan kali ini kita akan mengangkat topik intervensi percepatan malaria token edat 2026 di 13 kampung di Kabupaten Nabire. Baik pendengar, sambil menantikan kedatangan narasumber, ya, kami hadirkan dulu musik-musik hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma.
1: Pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita ya masih menantikan narasumber kita yang akan hadir dalam siaran kita Orang Pu Cerita siang ini dalam topik intervensi percepatan malaria token 2026 di 13 kampung Kabupaten Nabire. Sesaat lagi pendengar, tapi sambil menunggu saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Ada The Massive, Cinta Sampai Di Sini, spesial untuk Anda.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat semuanya ya. Telah hadir bersama kami di studio di siang menuju sore hari ini. Senang sekali masih bersama saya Mega ya. Dan senang rasanya dapat bertemu dengan narasumber-narasumber kita di hari ini. Ada ya, ada Mbak Rizka Tiara Puspa Dewi SKM dari Tim Kerja Malaria Kemenkes. Selamat siang, Mbak.
2: Siang.
1: Iya, selamat siang. Baik, juga telah hadir bersama kita Ibu Yeni C. Derek STMKes dari PJ Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Selamat siang, Ibu.
3: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang. Aduh, ceria sekali Ibu siang hari ini. Lalu juga ada Bapak Silas Elias ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Selamat siang, Bapak.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Tetangga kita ya. Tetangga kita, Pak. Baik, di siang siang hari ini pendengar, kita akan mengobrol atau membicarakan mengenai intervensi percepatan malaria token edat 2026 di 13 kampung Kabupaten Nabire. Saya ingin bertanya ke siapa dulu ya? Mungkin ke Bapak Silas Elias dulu, selaku kadin dari kesehatan, ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Kenapa dipilih 13 kampung ini, Pak? Dari sekian banyak kampung yang ada di Nabire.
4: Baik, selamat sore. Kami menyapa warga masyarakat di Kabupaten Nabire. Selamat berjumpa kembali pada temu bicara yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Kementerian dan Kabupaten Nabire. Jadi gini, Mbak, ada wilayah kampung yang masuk dalam pelaksanaan edat itu ada 13.
1: Iya.
4: 13 kampung yaitu Makimi, Legari, kemudian Kampung Nifasi, Kampung Samabusa, Kampung Air Manditi, Kampung Bumi Raya, Kampung Waroki, Kampung Wamijaya, Kampung Sima, Kampung Yaro Makmur, Kampung Bomopai, Kampung Ororodo, Kampung Porouto, dan Kampung Argu Mulyo. Puskesmas Topo ya, Argu Mulyo itu di Puskesmas Topo. Jadi ada indikator yang kami mengukur dari beberapa laporan dari teman-teman PJ Malaria dan kader di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap penanganan epidemiologi malaria berdasarkan vektor yang ada. Dari data kami itu beberapa kampung ini termasuk endemik malaria, sehingga kami pilih sebagai kampung-kampung untuk kita melakukan edap untuk memberantas vektor malaria sekaligus melakukan tindakan-tindakan lanjut yang sifatnya melakukan pemeriksaan, di mana dari beberapa kampung ini kalau kita temukan warga masyarakat itu positif langsung dilakukan pengobatan. Pengobatan malaria dengan menggunakan ada dua jenis obat yang sering direkomendasikan oleh WHO, Kementerian Kesehatan, tapi juga Provinsi Papua Tengah untuk kita mengatasi epidemiologi malaria di beberapa lokus yang kita tentukan, yaitu kita berikan OAM, tapi juga Primaquine kurang lebih selama 14 hari, setelah itu baru kita evaluasi. Mungkin itu sementara.
1: Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi memang ada indikator-indikator mengapa 13 kampung tadi itu dipilih di Kabupaten Nabire. Baik, terima kasih Bapak Silas. Dan saya mau bertanya ke Ibu Yeni mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan pendengar kita mungkin masih banyak yang belum paham itu token itu apa sih Bu? Kita taunya token listrik soalnya Bu. Dijelaskan dulu ini token token itu apa, lalu apa itu fungsinya di untuk intervensi percepatan malaria ini?
2: Iya, terima kasih Mbak.
1: Iya.
2: Token itu kepanjangan dari temukan. Obati dan kendalikan.
1: Obati dan
2: kemudian kendalikan. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat penurunan malaria melalui deteksi dini dan juga pengobatan tepat waktu. Jadi di sini di mana yang kita lakukan adalah memutus rantai penularan di kampung-kampung yang menjadi di mana kampung-kampung itu masih menjadi tempat yang masih menjadi tempat fokus untuk kegiatan malaria.
1: Iya.
2: Kemudian juga yang tadi disinggung juga terkait EDAT ya.
1: Iya.
2: Jadi EDAT adalah pendekatan yang menekankan deteksi dini, pemeriksaan sesegera mungkin, kemudian pengobatan sesuai standar, dan juga tindak lanjut dan pelaporan sehingga setiap kasus malaria dapat ditangani dengan cepat untuk mencegah penularan lebih lanjut. Seperti itu, Pak.
1: Oke, seperti itu. Jadi token itu adalah ada kepanjangannya ternyata ya. Temukan, obati, dan dikendalikan.
2: Iya.
1: Ya, seperti itu. Baik, Ibu Yeni ya, sebagai PJ Malaria dari Dinas Kesehatan Provinsi Pemprov ya, Papua Tengah. Baik. Berikutnya saya ke Mbak Rizka mungkin ya, Mbak Rizka yang sudah jauh-jauh dari dari Jakarta ini ya untuk melancarkan program ini tentunya, dan memang ternyata program itu dari pusat ya Mbak ya, dari kementerian. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, intervensi apa yang dilakukan dari kementerian untuk pencegahan malaria khususnya di Papua ini?
3: Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk situasi malaria di Indonesia saat ini. Kenapa kita memilih salah satunya Kabupaten Nabire untuk percepatan? Karena memang dari segi data, kita tahun 2025 ditemukan lebih dari 700.000 kasus di Indonesia untuk kasus malaria. Dan 95% itu dilaporkan dari tanah Papua. 95%
1: dari 700.000.
3: Iya.
1: 95% dari tanah.
3: Benar. Jadi artinya lebih dari 600.000 itu kas malaria terlaporkan dari tanah Papua. Tentunya untuk mencapai target kita eliminasi malaria di tahun 2030, yang itu artinya beberapa tahun lagi, kita harus melakukan strategi-strategi percepatan. Salah satunya memang kita fokus di tanah Papua ini, karena tanah Papua seperti yang disampaikan 95%. Sehingga kita dari hasil analisis, kita melihat kabupaten-kabupaten kota tertinggi. Tentunya di tanah Papua ada 42 kabupaten kota. Kita tidak bisa untuk sekaligus mengintervensi sekaligus. Jadi kita memilih ada 16 kabupaten kota yang intervensi spesifik terkait dengan token ini. Bukan berarti kabupaten kota lain tidak diintervensi. Tentunya dilakukan intervensi tetapi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, 16 kabupaten kota endemis tinggi ini, salah satunya adalah Kabupaten Nabire. Di mana strategi percepatan yang dilakukan adalah token ini yang tadi sudah disampaikan ya, temukan, obati, dan kendalikan. Dan strategi ini tidak muncul tiba-tiba tentunya. Ini juga berdasarkan komitmen gubernur juga yang sebelumnya tahun lalu di bulan Juni di Apoma ya, ASEAN leader ya.
2: Di Bali.
3: Di Bali itu ditandatanganin sekaligus dari 6 gubernur. Jadi sudah ada kebijakan dan komitmen dari 6 gubernur di tanah Papua untuk bisa menuntaskan malaria di tanah Papua. Berdasarkan dari komitmen kesepakatan tersebut dan memang kita dari program juga salah satu strategi yaitu menemukan sebanyak mungkin. Karena yang saat ini mungkin kes-kes yang di lapangan mungkin bisa lebih dari itu, tetapi tidak dijangkau atau tidak ditemukan. Dengan adanya intervensi, token, temukan, obati, kita berharap itu benar-benar terjaring seluruh untuk kasus-kasus yang di lapangan. Nah, ini yang kemarin sudah dilakukan microplanning juga, dan kemarin sudah diidentifikasi dari Kabupaten Nabire sendiri ada puskesmas-puskesmas yang tertinggi. Puskesmas tertinggi dilihat dari desa-desa atau kampung-kampungnya, itulah yang dipilih yang tertinggi-tinggi. Nah, itu yang sebagai fokus intervensi yang harus secara keseluruhan di kampung-kampung yang tertinggi kes malaria itu bisa terjaring untuk kes secara keseluruhan, kemudian bisa dideteksi dari awal, dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Kadis, diobati sedini mungkin dan tidak ketinggalan, kendalikan token, temukan, obati, kendalikan. Di mana intervensi lingkungan itu juga sangat penting. Karena kalau kita hanya edat saja, edat untuk early diagnosis and treatment, tanpa kendalikan, tanpa lingkungan diintervensi, itu akan sumber penularan akan terus-menerus terjadi. Nah, itu salah satu strategi yang saat ini kita sosialisasikan terutama untuk di Indonesia tinggi, yaitu untuk token.
1: Oke, berarti token, edat, temukan, obati, kendalikan, early, apa tadi edat, Mbak?
3: Early diagnosis and treatment.
1: Oh, early diagnosis and treatment. Jadi memang diagnosa yang secepatnya dan segera ditangani juga secepatnya. Oke. Menemukan sebanyak mungkin ini unik sih, Mbak. Berarti kan memang harus sangat dari bawah, dari akar itu harus kuat sekali ya. Kita by data nih, orang-orang yang terserang mungkin malaria itu harus segera memeriksakan mungkin di fasilitas-fasilitas kesehatan. Nanti akan bekerja sama dengan Bapak Silas juga ya, dari Dinkes Kabupaten. Dan memang dari 700 ribu tadi 95%-nya itu di Papua. Luar biasa. Itu luar biasa memang.
3: Dan menariknya untuk token ini, token ini ketika nanti di lapangan dan memang sudah dipilih untuk kampung-kampung prioritas ini, itu nanti baik dia yang bergejala atau tidak bergejala, itu akan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, secara massal. Jadi kita tidak lagi menunggu pasien sakit untuk datang ke layanan puskesmas rumah sakit, tetapi nanti petugas bersama kader yang akan aktif melakukan pencarian secara aktif di lapangan. Dan itu tidak dilihat dari gejala atau tidak ada gejala, tetapi secara keseluruhan yang tadi kampung-kampung telah dipilih, itu yang akan dilakukan pemeriksaan secara massal, jadi total. Karena beberapa kes terlaporkan itu cukup banyak, ternyata di tanah Papua banyak yang asimptomatik atau tanpa gejala, ternyata ada parasit atau plasmodium dalam tubuhnya. Nah, itu yang selama ini tidak terjangkau, sehingga diharapkan dengan strategi ini kita bisa menjangkau kasus-kasus yang mungkin tanpa gejala, itu ternyata ada parasit dalam tubuhnya, ada plasmodium malaria dalam tubuhnya, sehingga bisa segera kita obati.
1: Oke, baik, itu mungkin yang tanpa gejala, tapi kebanyakan dari kita yang sadar itu kan yang ada simptomnya, yang ada gejalanya ya, Mbak ya. Mungkin bisa dijelaskan ini untuk pendengar juga, gejala malaria yang harus segera kita kenali itu apa sih? Mungkin Ibu Yeni ya bisa ini memberikan informasinya, gejala apa yang kira-kira mungkin, oh ini malaria nih, harus segera diperiksakan begitu.
5: Iya. Makasih Mbak. Jadi ketika nyamuk itu menggigit seseorang, itu gejalanya tidak langsung muncul, tapi munculnya adalah 10 sampai 15 hari ke depan. Jadi perlu diketahui bahwa nyamuk penyebab penyakit malaria adalah nyamuk Anopheles betina.
1: Anopheles betina. Ya.
5: Kenapa nyamuk Anopheles betina? Karena nyamuk ini memerlukan darah untuk mematangkan telurnya. Seperti itu. Kemudian terkait gejala yang sering muncul adalah demam tinggi yang datang berulang, kemudian menggigil hebat, bisa sedang sampai hebat, kemudian berkeringat banyak setelah demam, terus sakit kepala,
2: badan lemas, mudah lelah, kemudian mual, muntah, nyeri otot dan sendi, kemudian nafsu makan otomatis menurun. Pada bagian orang, pada sebagian orang itu ada juga disertai dengan diare, seperti itu. Kemudian ada juga yang batuk. Jadi memang gejalanya itu bervariasi. Jadi kalau mau dibilang tuh kadang karena kita di daerah Papua kita sudah paham, tapi kalau yang di luar, yang dari orang Papua yang berangkat ke Jawa itu kadang mereka keliru seperti itu karena gejalanya mirip seperti penyakit yang lain. Kemudian ada juga tanda bahaya malaria berat, khususnya untuk ke Plasmodium falciparum, karena kita ketahui bahwa penyebab malaria ini ada 4 plasmodium. Ada Plasmodium vivax itu untuk malaria tersiana, kemudian Plasmodium falciparum untuk malaria tropika, nah ini malaria yang berat, kemudian ada Plasmodium ovale dan Plasmodium malariae. Kalau untuk Plasmodium falciparum yang malaria berat itu gejalanya penurunan kesadaran atau kejang. Kemudian sulit bernafas, agak sesak seperti
1: sesak
2: itu.
1: Kemudian
2: dia tidak mampu minum atau muntah terus-menerus. Kemudian juga mata dan kulit itu menguning. Kemudian buang air kecil sangat sedikit atau berwarna gelap. Kemudian demam tinggi disertai kondisi tubuh yang semakin memburuk. Jadi pesan penting saya buat masyarakat, setiap orang itu mengalami demam di daerah endemis malaria itu harus segera ke layanan untuk melakukan pemeriksaan darah. Jadi apakah bisa diketahui untuk bisa diketahui apakah malarianya tersiana atau tropika, vivax atau falciparum, sehingga pengobatannya itu tepat. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Dan pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi mengikuti dialog kami di sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya kepada para narasumber kita, bisa Anda langsung hubungi atau melalui chat di WhatsApp juga boleh. Baik Bapak Silas, saya penasaran, ini kan kata Mbak Rizka tadi, dari 700 ribu, ini 95%-nya dari Papua. Ternyata memang segitu besarnya endemik malaria di Papua. Ini sebenarnya tantangan terbesar penanggulangan malaria di khususnya di wilayah kita ini Pak, di pedalaman mungkin atau di daerah-daerah yang sulit dijangkau itu apa Pak?
4: Baik, terima kasih. Jadi gini Mbak, kalau bicara tentang malaria itu banyak faktor. Banyak faktor. Berbagai macam faktor yang menjadi indikator untuk perlu harus warga masyarakat mendapat pencerahan secara kontinu oleh petugas kesehatan, tapi juga beberapa stakeholder yang kita jadikan sebagai mitra untuk membantu dalam hal-hal teknis di lapangan. Contohnya kita harus kerjasama dengan dinas kebersihan, kemudian dinas lingkungan hidup, pendidikan, BPMK, kemudian pemberdayaan, PUPR, pertanian, perikanan, karena terjadinya suatu faktor di lingkungan atau di mana warga berada itu berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan yang kurang bersih dan lingkungan yang tidak mendukung dengan berbagai macam tanaman-tanaman di lingkungan yang lembab, itu biasanya menjadi tempat sasaran nyamuk untuk mengendap, dan kemudian dia menjadi vektor untuk melakukan gigitan untuk menyebarkan malaria tersebut sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Jenny. Sehingga hal-hal ini perlu ada edukasi. Edukasi dari beberapa stakeholder atau lintas sektoral dengan beberapa dinas terkait untuk kita bekerja sama, bagaimana caranya untuk kita melihat lingkungan-lingkungan pendukung untuk mengatasi masalah malaria ini. Karena berbagai macam persoalan, jangankan masyarakat yang ada di 3T, di dalam kota Kabupaten Nabire yang menjadi Provinsi Papua Tengah. Ini dari hasil pemeriksaan dari beberapa kampung yang ada di lingkungan kota. Ini malarianya sangat tinggi sekali. Itu berpengaruh dengan lingkungan. Kadangkala kebersihan, kemudian parit, kadang ada yang bikin kolam ikan, tapi ikannya yang mana yang harus ditaruh di dalam kolam untuk membantu kita bagaimana untuk bisa memakan jentik nyamuk itu. Iya. Kemudian tanaman di lingkungan rumah, tanaman apa? Contoh selama ini yang sering dianjurkan oleh Dinas Kesehatan untuk warga masyarakat, mungkin ya serai lah. Serai itu membantu untuk mengusir apa nyamuk dari lingkungan kediaman mereka. Ah, sehingga kita perlu harus kerjasama, karena mungkin saya perlu sampaikan bahwa beberapa tahun kemarin itu sempat Dinas Provinsi Papua bekerjasama dengan Kabupaten Nabire untuk kita melatih kader-kader malaria. Kader-kader malaria, dan kami sebarkan di beberapa kampung dan juga di kota. Kemudian di puskesmas itu kami ada punya tenaga teknis, artinya PJ-PJ program khusus malaria untuk membantu kader untuk mereka kerjasama melakukan edukasi, tapi juga tindakan-tindakan teknis, terutama yang tadi apa edat tadi, dan mereka kerjakan itu. Namun kalau di kampung ya Bu, tapi juga di kota, kita tidak bisa bicara soal kenapa masyarakat ini sampai bisa kena malaria. Berpengaruh Bu, terutama faktor pendidikan. Faktor pendidikan tuh pengaruhnya besar.
2: Betul.
4: Kemudian ekonomi. Ekonomi keluarga kalau tidak bisa untuk menjangkau kebutuhan nutrisi yang baik, akibat dia sakit-sakit sedikit, akhirnya dia tidak tahu ini anak mau dikasih makan seperti apa, atau ibu hamil mau dikasih menu apa, sehingga staminanya oke. Kemudian dia bisa sehat, tapi bayinya juga sehat. Nah, ini semua tergantung karena faktor pendidikan itu berpengaruh sekali. Nah, dan faktor ekonomi. Sehingga kita sebagai leader atau sebagai mitra kerja yang ada di OPD lain di kabupaten, kita perlu harus bersinergik bersama-sama untuk melihat persoalan-persoalan ini untuk kita bisa mengatasi bersama. Jadi izin Bu, saya mengharapkan untuk jangan kita bicara soal malaria, tapi untuk lintas sektoralnya di Kabupaten Nabire ini kadang tidak diperhatikan oleh OPD-OPD tertentu untuk membantu kami, sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Kami sebagai OPD teknis, pasti kami kerjakan lebih maksimal. Tapi kalau tidak ditunjang lingkungannya, tidak ditunjang pendidikannya, ya, terus apa dari apa BPMK untuk mengarahkan kepala kampung, mengarahkan warganya, ya pasti mereka tidak akan untuk lebih intensif memperhatikan apa yang kita sampaikan. Sehingga pesan saya paling tidak untuk lintas sektoral dari beberapa OPD sampai ke kampung, kita perlu harus bekerja sama dengan baik sehingga program-program ini bisa teratasi. Demikian Bu.
1: Oke, terima kasih Bapak. Saya mau ke Mbak Rizka lagi ya. Sebenarnya target apa yang ingin dicapai Pak melalui intervensi percepatan eliminasi malaria token edat ini dari Kemenkes sendiri, ini targetnya bagaimana Mbak?
3: Oke, baik. Tentunya untuk target nasional kita untuk mencapai eliminasi malaria tentunya di tahun 2030
1: 100%
3: harusnya seperti itu, karena sudah terteken di RPJMN kita ya.
1: Oke.
3: dokumen perencanaan strategis kita juga. Tetapi memang pelaksanaan untuk mencapai target 2030 yang tinggal beberapa tahun lagi itu sangat tipis sekali waktunya. Sedangkan kasus kita saat ini masih 700.000 lebih.
1: Ini tinggal 4 tahun lagi berarti ya, Mbak?
3: Iya.
1: Menuju tahun yang ditargetkan.
3: Iya. Dan dari 42 kabupaten kota di tanah Papua, itu baru 3 kabupaten kota saja yang sudah eliminasi malaria. Jadi, tentunya tantangan yang tadi disampaikan oleh Pak Adis dan banyak sekali yang tantangan ditemukan di lapangan pasti akan menjadi kendala kita dalam mencapai target tersebut. Tetapi memang dengan adanya strategi token ini, kita mempunyai target secara nasional itu 8,3 juta pemeriksaan. Target pemeriksaan ini diharapkan, dan kita sudah bagi juga, setiap kabupaten kota itu memiliki target pemeriksaan. Nah, salah satu untuk meningkatkan target pemeriksaan adalah penemuan syar aktif. Salah satunya melalui kegiatan token ini, karena temukan secara dini itu menjadi salah satu kegiatan intervensi utama di dalam token tersebut. Tetapi tentunya dari Kemenkes berharap dengan adanya token tersebut bisa meningkatkan penemuan sebanyak mungkin, baik lagi deteksi, diobati, dan akhirnya bisa terjadi penurunan kasus ketika diintervensi dengan tepat. Ketika kasus sudah semakin turun, tentunya untuk mencapai eliminasi malaria juga bisa tercapai segera mungkin. Itu yang kami harapkan.
1: Iya, dan memang harus optimis ya, Mbak ya. Walaupun mungkin kata Mbak tinggal sebentar lagi, dan jumlah kasusnya masih sangat luar biasa, tapi ya tidak menutup kemungkinan, dan kita akan tetap pastinya dengan kolaborasi lintas sektor tadi, seperti Bapak Kadin bilang tadi juga ya, kolaborasi lintas sektor sampai ke kementerian, juga Pemprov, pastinya dengan kerja keras ini kita bisa mencapai target itu. Amin.
3: Amin.
1: Amin. Baik ya. Silahkan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Kitorang Pucerita siang hari ini bersama dengan narasumber kami yang telah hadir. Kali ini kan kita sedang berbicara tentang intervensi percepatan eliminasi malaria token EDAT 2026 di 13 kampung Kabupaten Nabire. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Baik mendengar, kita istirahat sejenak ya, sambil mungkin narasumber kita mau minum dulu, bersantai-santai dulu di siang hari ini. Dan ya, sesaat lagi kami akan kembali, pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Ada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning Bur, di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
7: Baik, mendengar kembali bersama kami ya di siaran Kita Orang Pucerita di siang hari ini, siang menjelang sore sebenarnya ini ya. Dan pendengar, tadi kita masih berbicara mengenai intervensi percepatan malaria, percepatan eliminasi malaria token EDA 2026 di 13 kampung Kabupaten Nabire. Bersama Kemenkes juga ada perwakilan dari Pemprov, Dinas Kesehatan, lalu juga dari Kabupaten ya. Telah dijelaskan juga tadi ada strategi token itu apa, edat itu apa, lalu sebagainya ya. Dan mungkin ke Mbak Rizka kembali, ini sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Itu strategi-strategi yang bisa dilakukan di rumah untuk pencegahan ini deh, Mbak. Apa aja yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat khususnya di Papua ini, hal-hal mungkin sederhana tapi sebenarnya itu tuh sangat berdampak begitu.
8: Oke, baik. Untuk masyarakat mungkin kembali dulu ke kebijakan kita di nasional untuk pencegahan. Kita di program nasional kita membagikan kelambu anti nyamuk. Itu menjadi salah satu intervensi pengendalian vektor nyamuk malaria. Dan itu salah satu yang bisa digunakan oleh teman masyarakat ya tentunya ya. Tetapi sebenarnya bagaimana pembagian kelambu yang sudah menjadi salah satu kebijakan nasional dan tentunya dibantu oleh Bapak Ibu teman dinas juga memantau, puskesmas juga memantau. Tapi bagaimana masyarakat itu benar-benar menggunakan sebagai salah satu

0: pencegahan malaria.
1: Kelambu.
0: Ya, kelambu. Karena kita sudah membagikan kelambu, tapi ternyata kelambu itu terpasang, tetapi orangnya tidur di luar. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu tantangan kita juga sampai saat ini, karena malaria ini beda dengan nyamuk yang sebelahnya, nyamuk demam berdarah. Kita nyamuknya nyamuk shift sore malam ke malam dan menjelang pagi, dan perilaku-perilaku masyarakat yang keluar rumah itu menjadi faktor resiko juga. Nah, bagaimana caranya, mungkin tadi Pak Kadis menyampaikan mungkin bisa tanam serai di depan rumahnya untuk mengusir, bukan mengusir, setidaknya nyamuk akan tidak menyukai bau serai.
1: Menghindari,
0: menghindari
1: aroma-aroma itu.
0: Untuk perilaku dari masyarakatnya sendiri yang keluar rumah, berarti dia paling tidak memakai repellent atau lotion anti nyamuk. Atau paling tidak memakai baju lengan panjang, baju celana panjang yang memang bisa mengcover dari badannya ya. Nah, muka nih pakai, biasanya kalau siang pakai sunscreen ya. Repellent tidak mungkin kita pakai malam-malam di muka seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan masyarakat tentunya. Dan untuk menjaga PHBS itu juga penting sekali, kebersihan genangan-genangan. Karena malaria ini sukanya di luar rumah. Sukanya di luar rumah. Habitatnya juga suka genangan-genangan yang memang di luar rumah. Nah, ini diharapkan nih Bapak, Ibu, Mama, Papa di rumah tidak hanya melihat mungkin jentik-jentik nyamuk yang di dalam bak kamar mandi, tetapi melihat juga yang di luar rumah apabila ada genangan-genangan. Nah, itu yang mungkin tadi disampaikan Pak Kadis, disalurkan agar tidak menjadi genangan-genangan air di depan rumah.
1: Oke, seperti itu. Iya, silakan Ibu Yeni menambahkan.
2: Mungkin saya tambahkan tadi terkait tantangan, Mbak. Jadi tantangan kami juga yang terbesar adalah kepatuhan minum obat belum optimal. Jadi masih ada pasien yang menghentikan pengobatan sebelum tuntas. Jadi ini membuat peningkatan risiko penularan itu terjadi, dan juga ada kekambuhan. Jadi dari kami sebagai pengelola program provinsi, agar masyarakat itu mau minum obat malaria sampai tuntas, memang diperlukan pendekatan yang mudah dipahami, dekat dengan budaya setempat, karena kita tahu bahwa Papua Tengah ini ada 8 kabupaten dan 2, 1 di daerah pantai Nabire, dan sisanya adalah
1: di gunung.
2: Di gunung. Dan sebelah utara untuk Mimika itu juga memang daerah pantai, tapi memang untuk Papua Tengah ini penyumbang terbesar di Indonesia adalah di Mimika. Seperti itu. Jadi memang kalau kita menuntaskan malaria di Papua, berarti Indonesia akan selesai
1: ya, karena masalah Papua ini.
2: Seperti itu. Jadi di malaria itu ada 3 warna, Mbak. Warna merah itu untuk daerah dengan endemisitas tinggi, kemudian warna kuning dengan daerah endemisitas sedang, dan hijau dengan daerah endemisitas rendah. Jadi kalau untuk di Papua Tengah itu kita ada di Mimika dan Nabire. Seperti itu.
1: Nabire itu termasuk yang merah berarti?
2: Ya, merah. Angka kesakitannya kan kalau untuk nasional itu 1 per 1000 penduduk. Artinya dalam 1000 orang tuh cuma dibolehkan 1. Sementara kita di Papua Tengah untuk Nabire di angka 47. Jadi dalam 1000 orang tuh ada 47 yang sakit. Kalau di Mimika, Mbak, itu lebih parah lagi, 500-an. Jadi memang ya, kita punya tantangan yang besar untuk apa namanya, bagaimana dengan tahun yang dekat ini kita bisa menuju eliminasi malaria.
1: Amin.
2: Poin-poin yang sudah kami lakukan adalah kami sudah menjelaskan bagaimana manfaat obat malaria kepada masyarakat. Kemudian juga ada edukasi sejak awal pengobatan. Kemudian kita juga bagaimana libatkan keluarga, kan apa namanya, kita meminta ada yang mengawasi seperti itu. Bahkan mungkin kalau di Timika itu sudah ada beberapa puskesmas yang ada namanya pojok malaria. Jadi ketika pasien datang dan diperiksa positif, mereka minum obat pertama itu di depan petugas. Seperti itu. Kemudian juga ada apa namanya pendamping minum obat. Jadi di dalam kegiatan ini ada petugas-petugas kesehatan, bahkan kader yang kami libatkan untuk bisa memantau apakah obat yang diberikan itu sudah diminum sampai habis. Karena memang orang tuh agak bosan begitu ya, karena kalau kayak Primaquin kan itu minumnya sampai 14 hari Mbak, okay. Setiap hari satu, mungkin kan kalau satu hari dua hari dia sudah enak, dia udah malas, ya,
1: sudah malas
2: itu.
1: Sudah
2: padahal itu ini. Ya itu tidak membuat dia sembuh, nanti akan kambuh lagi ketika kondisi fisiknya lemah seperti itu. Mungkin itu Mbak tantangan dari kami, terima kasih.
1: Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Ya, tadi sudah disampaikan ya apa saja strategi-strategi yang mungkin sederhana seperti kelambu tadi yang sudah disampaikan Mbak Rizka. Juga tantangan terbesarnya ternyata memang kebiasaan yang susah. Selesai minum obat 2-3 hari mungkin merasa sudah sembuh, ini sudah gitu. Padahal harusnya dituntaskan memang. Yeah. Minum obat dituntaskan biar keadaan lebih pulih dan penyakitnya segera sembuh total seperti itu. Oh, sudah tidak terasa ya. Sudah pukul 15:58. Saya ingin closing statement lah kalau begitu ya, satu persatu dari Bapak mungkin silahkan ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat selaku Kadin dari Kadin Kesehatan ya Kabupaten Nabire. Silakan Bapak. Silakan.
3: Baik, terima kasih atas temu bicara pada saat sore hari ini.
1: Iya.
3: Mungkin yang saya perlu garis bawahi, kita selama ini untuk kegiatan-kegiatan malaria rata-rata ini penanganannya oleh LSM, artinya seperti Global PAN. Tapi kita di pemerintah daerah, pemerintah provinsi, paling tidak harus ada regulasi pembiayaan untuk kita lihat masalah-masalah ini. Karena kalau hanya sebatas kita bertemu hari ini, diwawancarai, kemudian tidak ada intervensi untuk melaksanakan edat ini, sampai kapanpun mungkin dia turun, tapi juga nanti balik lagi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni. Di tahun 2023-2024 dia turun. Setelah 2005-2006 melonjak urutan 2 dari Timika, Nabire. Sehingga harapan saya mungkin lewat temuan ini pemerintah daerah, provinsi paling tidak harus berintegrasi untuk menunjang semua aktivitas dengan pembiayaan-pembiayaan internal OPD, terutama dinas-dinas teknis dari 8 kabupaten, yaitu dinas kesehatan, sehingga regulasi daripada edat ini kita tidak bisa hanya sebatas berbicara, tapi harus ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara monitoring dan evaluasi setelah kita melakukan intervensi lewat edat ini. Sehingga teman-teman di lapangan, di layanan, baik itu petugas kesehatan maupun kader dan kampung, mereka merasa bahwa ada perhatian serius dari pemerintah kabupaten, provinsi untuk melihat 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana kita mengatasi malaria ini.
1: Okay.
3: Jadi kalau kita bicara istilah sekarang, ada barang, ada uang. Teman-teman siap turun bekerja, tapi bagaimana peacemaker of action-nya?
1: Okay.
3: Nah, itu yang perlu diperhatikan, sehingga mungkin dari kementerian juga hanya sebatas koar-koar, tapi tidak pernah lihat realisasi di lapangan. Kalau perlu orang menteri turun, saya bawa sampai di Goni, sampai di Kamarisano, sampai di Dekunung, Maniwo, supaya lihat daerah-daerah endemik malaria yang kita ini. Jangankan ke daerah 3T, dalam kota ini saja kami belum mampu untuk menangani secara baik.
1: Yeah.
3: Mungkin itu yang jadi satu catatan bagi saya. Ini sementara kebanyakan dari Noken, dari Global PAN, dari Freeport, mereka yang menunggangi masalah-masalah masyarakat. Saya sih nggak ngerti soal biaya, apakah mungkin itu lewat pemerintah, tapi sebagai sponsor itu mereka selalu membantu kami di Dinas Kesehatan untuk melihat masalah-masalah kesehatan dari masyarakat. Sehingga pada kesempatan ini saya harapkan dari kementerian, dinas provinsi, tapi juga kabupaten, saya sendiri, apabila kalau ada dana-dana yang bisa dipakai untuk membantu teman-teman kita di lapangan sebagai apa peacemaker untuk semangat, kita juga harus lihat menggeser untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Demikian, Bu.
1: Terima kasih Bapak Silas. Kepada Ibu Yeni juga mungkin ada yang ingin disampaikan closing statement-nya, silakan. Ya,
2: saya sebagai pengelola program malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk bersama-sama mendukung eliminasi malaria. Jadi jangan anggap demam sebagai penyakit biasa. Ya. Segera periksa ke fasilitas kesehatan, minum obat dengan tuntas kalau memang hasil laboratoriumnya adalah positif. Kemudian kelambu yang sudah dibagikan itu berinsektisida, jadi harus dipakai. Kenapa? Ketika kelambu itu dipakai, nyamuk ketika hinggap di kelambu dia akan terpapar dengan insektisida dan daya terbangnya itu tidak jauh dan dia akan mati. Jadi itu sangat membantu. Kemudian juga saya ingin tekankan bahwa keberhasilan eliminasi malaria ini bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, bukan tanggung jawab OPD tertentu saja, tetapi itu tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Papua Tengah. Jadi saya berharap kita harus menuju bebas eliminasi malaria tahun 2030, dan saya mengajak semua lapisan masyarakat untuk saling bergandeng tangan untuk kita sama-sama bekerja mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dan eliminasi malaria itu bisa tercapai. Salam eliminasi malaria.
1: Salam eliminasi malaria. Luar biasa Ibu ini. Oke, silakan terakhir kepada Ibu Rizka Tiara ya, mewakili dari Kemenkes, silakan closing statement-nya.
0: Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya mohon maaf untuk Kemenkes, tidak hanya keluar-keluar, izin Pak, karena terkait dengan kegiatan token memang sudah kita identifikasi dari awal. Berikut juga terkait dengan kebutuhan logistiknya, kemudian perencanaannya di lapangan, dan kemarin kita juga sudah melakukan planning, berikut juga dengan evaluasinya. Dan mungkin tadi saya setuju sekali karena harapannya ya, terutama untuk Nabire ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, tidak hanya Dinkes kesehatan saja teman-teman puskesmas, tapi memang harus berkolaborasi dengan dinas atau OPD yang lain. Dan tadi sebenarnya kalau harapannya saya sudah setuju sekali dengan Bu Yeni ya. Dimana memang tentunya tadi sudah disampaikan, jangan bosan-bosan minum obat sampai habis dan tuntas. Itu yang pertama. Kemudian jangan lupa pakai kelambu. Jangan-jangan kelambunya dipakai untuk menutup yang lain, bukan bukan dipasang di kamar tapi dipasang tempat lain.
1: Nah, alih fungsi ya.
0: Iya. Jadi kami berharap masyarakat mari kita bersama-sama tuntaskan malaria, karena ini bukan dari kita, dari Kementerian Kesehatan ataupun dari dinas, tapi memang menjadi tonggak utama adalah masyarakat itu sendiri. Keberhasilan suatu kesehatan bisa bisa tidak hanya malaria ya, tetapi penyakit yang lain tentunya semuanya itu berasal dari masyarakat. Jadi kami harap masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian malaria, baik dari pengobatan maupun dari lingkungan intervensinya. Okay. Terima kasih dan salam eliminasi malaria. Sehat selalu.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih ya kepada para narasumber yang telah hadir di siang sore. Sudah sore ini, sore-sore hari ini. Dan pendengar, kami akhiri ya siaran Kitorang Pu Cerita di hari ini untuk edisi Kamis 2 Juli 2026. Sekali lagi salam eliminasi.
2: Salam eliminasi malaria.
1: Salam eliminasi malaria. Oke, ya tanda siap. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi sistem SPIDRI berbasis SP2D online dan kartu kredit pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami kontraksi sebesar 11,33%.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire edisi Kamis 2 Juli 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI berbasis SP2D online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Rabu 1 Juli 2026. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai implementasi SPIDRI berbasis SP2D online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai langkah mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik, terintegrasi dengan sistem perbankan, sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sebelum implementasi, seluruh perangkat daerah juga telah mengikuti bimbingan teknis dan simulasi penggunaan sistem, guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Gubernur Papua Tengah Meggina Wipo berharap seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan penerapan SIPDRI berbasis SP2D online dan KKPD dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi antar instansi demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
3: Saya berharap seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat mengimplementasikan SIPDRI, SP2D online dan KKPD secara optimal dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, dan BPPKAD serta seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program ini.
2: Dalam implementasinya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Bank Papua sebagai mitra strategis. Melalui integrasi sistem perbankan, proses penerbitan hingga pencairan surat perintah pencairan dana atau SP2D diharapkan berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Direktur Utama Bank Papua Yuliana DMBC mengatakan, penerapan SP2D online melalui SPIDRI menjadi langkah nyata menuju pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.
4: Implementasi SP2D online melalui SPIDRI merupakan langkah nyata menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui implementasi ini, proses penerbitan dan pencairan surat pemerintah pencairan dana dapat dilakukan secara real-time, terintegrasi langsung dengan sistem perbankan, sehingga mampu mempercepat pelayanan kepada seluruh perangkat daerah maupun pihak ketiga, sekaligus meminimalkan proses administrasi manual yang selama ini memerlukan waktu yang lebih panjang.
2: Selain mendukung percepatan pencairan dana APBD, implementasi SPDRI berbasis SP2D online dan KKPD juga diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pendengar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami kontraksi sebesar 11,33%. akibat menurunnya aktivitas sektor pertambangan. Meski demikian, pendengar, sejumlah sektor lainnya masih mencatatkan pertumbuhan positif. Berikut laporan Veronica Sandra di lapangan.
5: Perekonomian Kabupaten Mimika masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Akibatnya, ketika terjadi penurunan produksi di sektor tersebut, dampaknya langsung dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala BPS Mimika, Dian Sudarmanto, mengatakan penurunan produksi pada sektor pertambangan menjadi faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Mimika mengalami penurunan hingga minus 11,33%.
6: Mimika ini sendiri itu perekonomiannya itu didominasi oleh sektor pertambangan.
7: Ya.
6: Nah, sektor pertambangan ini mempunyai kontribusi yang sangat besar di atas 80%. Jadi ketika ada goncangan atau penurunan atau perubahan produksi di produksi pupuk ini, pasti dia akan efeknya terasa sekali untuk Kabupaten Mimika. Selain itu, memang secara share itu produksi pertambangannya itu di 80%. Tapi produksinya Freeport ini juga punya turunan ke sektor-sektor lain. Jadi pertama ini nanti dia berkaitan dengan konstruksi, penurunan di produksi nanti akan menurunkan bisnis pendapatan yang karyawan dan sejenisnya. Nah, itu kan nanti akan menurunkan konsumsi juga. Jadi efek dari pertambangan ini dialah yang menyebabkan kita penurunan ekonomi di minus 11,33%.
5: Meski pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami penurunan, sejumlah lapangan usaha masih menunjukkan kinerja positif, antaranya sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta perdagangan besar dan enceran. Namun besarnya kontribusi sektor pertambangan membuat pertumbuhan positif dari sektor lainnya belum mampu menahan kontraksi ekonomi. Kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat hingga penetapan upah minimum kabupaten apabila perlambatan ekonomi terus berlanjut.
6: Akhir tahun nanti kalau misalkan negatif, berarti bisa jadi nanti UMK tahun ini tidak naik lagi. Tapi kita kan masih belum tahu dari PT Freeport ini dia akan recover produksinya itu apakah akan segera pulih atau tidaknya, kan kita masih belum tahu karena itu kebijakan perusahaan. Jadi kita masih menunggu. Karena ini masih triwulan satu sih, diharapkan kalau bisa segera pulih, karena kan itu mengingat untuk produksi Freeport ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi gitu.
5: Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus mendorong pertumbuhan sektor-sektor non-pertambangan agar struktur ekonomi Kabupaten Mimika menjadi lebih beragam dan tidak bergantung pada satu sektor utama. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bersejarah bagi Polda Papua Tengah dengan diterimanya sertifikat tanah seluas 34 hektar untuk pembangunan markas komando di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Langkah ini diharapkan memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Arnold Saudila selengkapnya melaporkan.
8: Perjalanan Polda Papua Tengah menuju markas permanen kini memasuki babak baru. Dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Polres Nabire, Rabu 1 Juli 2026, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menerima sertifikat tanah seluas 34 hektar yang akan menjadi lokasi pembangunan Markas Komando Polda Papua Tengah. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Dr. Roy Edward Fabian Wayoi. Lahan yang berlokasi di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Kampung Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada Polda Papua Tengah. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menyampaikan rasa syukur atas penyerahan sertifikat tersebut. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan pembangunan Mapolda merupakan target utama yang ingin diwujudkan sejak dirinya dipercaya memimpin Polda Papua Tengah. Kapolda menyebut penyerahan sertifikat itu sebagai hadiah terindah dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus tonggak penting bagi penguatan institusi Polri di Papua Tengah. Ia berharap pembangunan Mapolda dapat mulai direalisasikan pada tahun depan sehingga kehadiran markas permanen tidak hanya memperkuat kelembagaan kepolisian tetapi juga menjadi pusat pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia personil Polda Papua Tengah. Selain pembangunan fisik, Kapolda juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah Forum koordinasi elemen masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus mengawal program pembangunan daerah.
7: 4 bulan saya jadi Kapolda didukung oleh Pak Waka dengan teman-teman PJU, kemudian kita berusaha untuk kita wujudkan itu. Jadi hari ini tadi teman-teman lihat bahwa dapat sertifikat tanah untuk pembangunan Mapolda, itu target saya selama 4 bulan ini sudah terwujud. Berikutnya kita akan mendorong untuk pembangunan Mapolda itu, ya harapan saya tahun depan bisa realisasi. Dengan terbentuknya Mapolda, perlahan dan pasti coba kita kedepankan untuk bicara dengan pemerintah daerah bagaimana kualitas SDM di Kabupaten Anggota Politik kita tingkatkan. Pertama mungkin yang sudah ada ini kita tingkatkan kemampuan. Karena selama ini anggota kita di sini untuk mendapatkan peningkatan kualitas masing-masing personil itu terbatas karena kuota dari Mabes Polri. Tapi mungkin kita akali ya, misalnya untuk ke depan kita datangkan tenaga instruktur dari luar, itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas itu.
8: Sementara itu, mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia, Kapolda menekankan bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan yang tulus, perilaku yang baik, serta kehadiran Polri yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Polda Papua Tengah akan terus melanjutkan berbagai program sosial, mulai dari bedah rumah, bantuan bibit ternak ikan, babi, dan ayam, penyaluran bantuan sosial, hingga dukungan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan Polri yang humanis dan semakin dekat dengan masyarakat. Dengan diterimanya sertifikat lahan seluas 34 hektar ini, pembangunan markas komando Polda Papua Tengah diharapkan segera terrealisasi dan menjadi fondasi bagi peningkatan pelayanan, profesionalisme, serta penguatan keamanan di wilayah Papua Tengah. Arnold Saudila melaporkan.
1: Bupati Nabire, Mesak Magai, mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-80, Bupati berharap Polri semakin profesional dan terus menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Kembali Arnold Saudila menyampaikan laporannya.
8: Bupati Nabire Mesak Magai mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh insan Bayangkara yang bertugas di Kabupaten Nabire. Usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu 1 Juli 2026, Bupati mengatakan keamanan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pelayanan pemerintahan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
9: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nabire mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun 2026. Semoga polisi tetap jaya, semakin dekat dengan rakyat, terutama menciptakan suatu keamanan kondisi Kabupaten Nabire yang aman. Jika keamanan itu baik, maka semua aktivitas ini kita jalan. Selalu saya katakan, kebutuhan keamanan itu kebutuhan utama bagi kita semua. Sama seperti makan, minum, pakaian. Kalau keamanan itu baik, maka anak-anak, aktivitas keluarga, baik pemerintahan, kemudian ekonomi swasta semua akan berjalan baik. Sehingga keamanan itu kita hanya jangan tunggu keamanan bertindak untuk mengamankan situasi, tapi justru kita juga menciptakan kondisi keamanan yang baik di mana kita berada. Itu penting. Tapi polisi selalu bertindak untuk mengawal pemerintah, mengawal masyarakat, mengayomi, melindungi masyarakat, sehingga kita aktivitas masyarakat ini meningkat baik. Ini atas kerja keras daripada Polri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih.
8: Bupati Mesak Magai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman merupakan tanggung jawab bersama antara aparat kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai Polri telah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di Kabupaten Nabire. Hal tersebut terlihat dari semakin menurunnya angka kriminalitas seperti pembegalan, penjambretan, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai tindak kejahatan jalanan lainnya. Karena itu, Bupati memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah bekerja keras menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
9: Saat ini sangat luar biasa sekali. Laka lantas sudah menurun, begal, jambretan sudah menurun. Oleh sebab itu, saya menyampaikan tindakan yang selama ini bertindak untuk mengamankan situasi daerah ini sangat luar biasa. Terima kasih, tapi seperti ini yang kita harus pertahankan supaya kondisi keamanan baik, maka petani bisa beraktivitas, produksi petani meningkat, inflasi menekan.
8: Bupati Nabire Mesak Magai menambahkan, kondisi Kamtipmas yang kondusif juga memberi dampak positif terhadap sektor pertanian dan perekonomian daerah. Para petani dapat meningkatkan produksi dengan lebih baik, distribusi hasil pertanian berjalan lancar, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Papua Tengah mengajak seluruh umat beragama menjaga toleransi, kedamaian, serta keamanan dan ketertiban di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan.
10: Seluruh masyarakat, gereja, dan umat Tuhan di Papua Tengah diserukan untuk bersama-sama menaikkan doa secara khusus bagi situasi keamanan di sejumlah daerah di Papua Tengah yang sering mengalami konflik dan menimbulkan korban jiwa, khususnya di wilayah Deyai, Doniai, Paniai, Intan Jaya, dan beberapa daerah lainnya di Tanah Papua. Pendeta Dr. Yan Chenalipa, MTH, menekankan penerapan toleransi akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama dan masyarakat serta mewujudkan persatuan dan kesatuan tanpa memandang latar belakang agama dan suku. Di samping itu, dengan mengembangkan sikap toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kerukunan, menjaga stabilisasi sosial, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat. Selaku hamba Tuhan, Pendeta Yan Chenalipa juga minta seluruh aparat keamanan sebagai penegak hukum agar dapat menciptakan situasi yang aman dan damai, serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Kristiani, untuk tetap menjaga persatuan, menahan diri, dan menjadi pembawa damai di tengah masyarakat, serta tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merugikan diri, keluarga, maupun orang lain.
11: Menyangkut situasi yang ada di Papua Tengah, juga di seluruh tanah Papua, pesan kepada semua, supaya kita ciptakan Papua ini menjadi Papua yang tanah damai, sehingga semuanya ini hidup ini untuk hormati dan memuliakan Tuhan. Pihak gereja mendoakan supaya situasi ini bisa selesai dan semua orang hidup takut Tuhan di tanah ini.
10: Menurutnya, Papua merupakan tanah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk dijaga secara bersama-sama dalam semangat persaudaraan dan kedamaian. Seluruh pihak yang ada di Papua Tengah, baik suku-suku, umat beragama maupun masyarakat secara umum, diharapkan hidup saling menghargai perbedaan dan menjaga toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama menjadi pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis, jauh dari konflik dan perpecahan. Robby Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 2 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubu Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubu Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubu Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalipobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp33.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tangkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi sistem SIPD RI berbasis SP2D online dan kartu kredit pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami kontraksi sebesar 11,33%. Demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga pukul 18 hingga, ya 18 waktu Indonesia Timur nanti. Ya. Aduh, sudah pukul 17 pendengar ya, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam beranda Asta Cita Nasional, kali ini dengan topik permainan tradisional. Produksi RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan RRI Nabire. Untuk Anda dimanapun berada, selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2. Kak juara ikut lomba 17.
3: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangguh di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
5: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, tarik kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan, itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilaporkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau KOPMERPI ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil KOPMERPI. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita menggunakannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang. Tapi ini gudeg sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, okay deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Di waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal. Jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak. Dari situ kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah, itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga mereka, jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya, jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek, dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Keti, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Keti ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, iya. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik
5: iya. Ya,
6: itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi ini, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu juga saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya,
6: iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata.
5: Iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa. Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Ibu iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
6: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk menembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gerobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Lari sini. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gerobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak ternganga karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gerobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah nggak ada kesibukan, nggak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau nggak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
5: Duduk aja ya. Gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun ini mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu, untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang nih Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya, Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih, Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak. Jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak, supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermainnya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Ini yang bagus ini yang masuk di babak final lah kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basaruddin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan. Karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI

Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus.

0: Dan keempat, sampah residu seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Mendengar baru saja kita ikuti Beranda Stacita berjaringan nasional ya, yang produksi oleh RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan RRI Nabire dengan topik permainan tradisional. Dan pendengar, pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, selamat sore dan sampai jumpa. Dan pendengar, kita ikuti selawat tarhim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu religi Islami untuk malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada

0: digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan.
2: Pendengar, pukul 19.05 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita Korwil 1 se-Papua dalam Gema Papua yang kami relay langsung dari RRI Pro 1 Wamena. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.
3: Nusantara 1 edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya Adem Wenente, inilah warta berita Gema Papua selengkapnya. Berita pertama, Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Di kesempatan itu, Kapolda Papua menegaskan komitmen Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Berikut laporannya.
4: Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan Mapolda Papua, Koyakoso. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin yang dalam amanatnya menegaskan komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sejalan dengan komitmen pengabdian Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kerja yang nyata. Oleh karena itu, setiap insan Bayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Polri akan terus mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut harus terus dijaga sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
5: Di mana Papua, tantangan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Polda Papua harus mampu bekerja secara prediktif, responsif, dan adaptif dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, terutama memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Polda Papua akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai fondasi bagi kemajuan daerah terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Mumbai, George Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Buah kerja keras tersebut akhirnya mampu mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
6: Kami memberikan apresiasi dan terima kasih selama ini kerja keras dari Polri sehingga keadaan di Papua ini pada umumnya dan khususnya di Kota Jayapura itu berjalan aman, tertib dan damai. Ke depan kami harapkan supaya pendekatan-pendekatan itu lebih humanis, lebih persuasif, lebih komunikatif supaya aspirasi keinginan masyarakat itu dapat tersalur sampai ke pengambil keputusan. Kami lihat Pak Polri sampai sekarang itu sudah berjalan baik, tapi untuk lebih baik dan lebih pendekatan lebih humanis, Polri perlu mengadakan evaluasi. Semua kinerja Polri selama ini apa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Evaluasi itu bukan berarti kita mengoreksi yang jelek-jelek, tidak. Itu menunjukkan jiwa besar untuk membuka ruang komunikasi.
4: George Awi berharap ke depan Polri bisa semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kombespol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Laporan Epifania Reyaan.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas pengabdian menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Presiden menegaskan seluruh pengabdian Polri bermuara pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menekankan 5 hal utama, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalitas, memperkuat kapasitas SDM, menghadapi ancaman digital, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memperkuat legitimasi Polri melalui kepercayaan publik. Ia juga menegaskan Polri harus adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Sementara itu, Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Kapolres mengajak seluruh pihak di Jayawijaya untuk memperkuat kerjasama lintas institusi demi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan. Terlebih, Wamena kini menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga meminta kritik dan masukan masyarakat agar Polres Jayawijaya terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan.
1: Mewakili seluruh personel dan keluarga besar Polres Jayawijaya mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang selama ini selalu membantu dan kerjasama dengan kami dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan pelayanan dan pelayanan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jayawijaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa balas kebaikan Bapak Ibu dan hadirin dan undangan sekalian. Saat ini Wamena telah menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Tentunya hal ini membuat Wamena menjadi center of gravity di Papua Pegunungan. Menyikapi hal ini dan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan, saya mengajak untuk lebih menguatkan jalinan kerjasama antar institusi. Saya sangat paham dan mengerti bahwa tiap institusi memiliki visi atau misi, kepentingan serta strategis capaiannya masing-masing. Namun kepentingan masyarakat Jayawijaya adalah yang utama. Besar harapan saya, Jayawijaya selalu mengatakan kami, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, dunia usaha, organisasi-organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas media, harus selalu bersinergi secara faktual agar Jayawijaya memiliki kebijakan, regulator, fasilitator, dan berjalan sesuai regulasi dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang luas. Ketersediaan data hasil riset sehingga inovasi dan pengembangan program berbasis pada ilmu pengetahuan, terciptanya motor penggerak ekonomi dan terbukanya lapangan kerja, keterlibatan organisasi-organisasi dan kemasyarakatan akan menciptakan ketahanan serta resiliensi yang kuat serta keaktifan media sebagai corong informasi, edukator publik dan pengawas jalannya program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Jayawijaya, khususnya untuk seluruh personel Polres Jayawijaya dan Wamena. Saya selaku Kapolres Jayawijaya merasa bangga dan terhormat bisa berada serta bekerjasama rekan-rekan semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada seluruh masyarakat Jayawijaya.
0: Acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Jayawijaya turut dihadiri Forkopimda, tokoh adat, agama, pemuda, akademisi, dunia usaha serta masyarakat. Dirgahayu Polri ke-80. Polri yang kuat adalah Indonesia aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Hari Bayangkara ke-80 Kapolres Jayawijaya pada perayaan kemarin diwakili oleh Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI berbasis SP2D online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Rabu 1 Juli 2026. Informasi selengkapnya, laporan Nur Febriana.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai implementasi SPIDRI berbasis SP2D online dan kartu kredit pemerintah daerah sebagai langkah mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik, terintegrasi dengan sistem perbankan, sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sebelum implementasi, seluruh perangkat daerah juga telah mengikuti bimbingan teknis dan simulasi penggunaan sistem guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Gubernur Papua Tengah Meghina Wipo berharap seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan penerapan SIPDRI berbasis SP2D online dan KKPD dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi antar instansi demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
4: Saya berharap seluruh PD pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat mengimplementasikan SIPDRI, SP2D online dan KKPD secara optimal dengan meningkatkan
3: dalam implementasinya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Bank Papua sebagai mitra strategis. Melalui integrasi sistem perbankan, proses penerbitan hingga pencairan surat perintah pencairan dana atau SP2D diharapkan berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Direktur Utama Bank Papua Yuliana DMBC mengatakan, penerapan SP2D online melalui SPIDRI menjadi langkah nyata menuju pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.
5: Implementasi SP2D online melalui SPIDRI merupakan langkah nyata menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui implementasi ini, proses penerbitan dan pencairan surat pemerintah pencairan dana dapat dilakukan secara real-time, terintegrasi langsung dengan sistem perbankan, sehingga mampu mempercepat pelayanan kepada seluruh perangkat daerah maupun pihak ketiga, sekaligus meminimalkan proses administrasi manual yang selama ini memerlukan waktu yang lebih panjang.
3: Selain mendukung

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Demikian tadi kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua Sekorwil 1 yang terkendala oleh jaringan dan tentunya gangguan teknis, sehingga kita tidak dapat menyelesaikan atau mengikuti penyampaian warta berita Gema Papua. Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 19:27 waktu Indonesia Timur. Anda akan bersama saya Manusia Mary dalam Nabir Lintas Malam yang akan temani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda di hari ini, di hari Kamis 2 Juli 2026. Apa kabar Anda? Dan tentunya kami berterima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti bersama berikut dalam acara Mimbar Agama untuk hari ini ya. Kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Islam yang dibawakan oleh Ustadz Harun. Dan tentunya selepas itu kami akan hadirkan juga beberapa teman-teman religi muslim hingga nantinya di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرين dan hadirat para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah entah hantu-hantunya memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Dialah Allah yang Maha Rahman dan Rahim kepada kita sekalian. Dialah Allah yang telah menciptakan syurga dan neraka. Syurga bagi orang-orang yang mentaati-Nya dan mengancam neraka serta mempertakut siksaannya kepada orang-orang yang mendurhakanya. Salawat disertai salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah, insyaallah perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat, yaitu yang berjudul Malapetaka itu bernama lisan.

Hadirin dan hadirat, para pendengar yang insya Allah dirahmati Allah. Di antara semua anggota badan, yang paling krusial adalah lisan atau lidah. Lisan itu merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun juga sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, salamatul lisan fi hifdhil lisan, keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Maka melalui kata-kata tersebut, seseorang bisa menolong orang lain, dan melalui kata-kata pula, seseorang bisa juga menimbulkan kerugian, tak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya ini lisan, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu untuk berkata yang baik atau diam saja. Seperti bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulunya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan atau lidah ini digunakan dengan baik. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Sedangkan hadis di atas bisa difahami sebaliknya, mafhum mukhalafah, bahwa orang-orang yang tak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Maka hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono, sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak keburukan, mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asyik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memumpuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lainnya adalah fitnah, yakni sengaja menebar berita tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Maka sifat ini sangat dibenci dalam Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikaruniakan akal sehat, agar ia berpikir terhadap setiap yang ia lakukan atau ia ucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu didontarkan. Maka inilah pentingnya dicatat, agar kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak sengaja. Politisi yang sering mengingkari janji itu buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin 'alimul lisan." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah, di zaman modern ini ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa dari status Facebook, cuitan di Twitter,
di Instagram, konten video, dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan manusia. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabatnya orang lain, sampai bisa perang saudara. Karena itu, kita seyogianya hatinya, hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial, berpikir dan bertabayun. Klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Inilah renungan singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya buat diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Nabire malam ini.

Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama dan kita lalui acara mimbar agama rohani Islam di malam hari ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan acara mimbar agama Islam di setiap hari Kamis malam Jumat ya, di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar di room jam di studio menunjukkan pukul 20.01 waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 nantinya dalam penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami temani malam hari Anda, yaitu malam Jumat, dengan berbagai informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya. Pendengar, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2006 kepada seluruh insan Bayangkara yang bertugas di Kabupaten Nabire. Beliau berharap Kepolisian Republik Indonesia semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta ketertiban. Ucapan ini disampaikan Bupati usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah pada Rabu kemarin. Menurut Mesak Magai, keamanan merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan di satu daerah. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, aktivitas ekonomi, pelayanan publik maupun roda pemerintah tidak akan berjalan secara optimal. Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung aparat keamanan khususnya Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman bukan hanya jadi tanggung jawab aparat kepolisian, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Beliau mengapresiasi kinerja Polri yang dinilai telah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Nabire.

0: Banyak sekali pun nyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nabire malam ini.

0: Pendengar, Bupati Dieyai Melkianus Mote secara resmi melepas 12 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2006 yang akan melanjutkan pendidikan ke sejumlah SMA dan SMK unggulan di luar Papua. Prosesi pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Dieyai pada hari ini Kamis 2 Juli 2006. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dieyai beserta jajaran, Asisten 3 Desa Dieyai, para pimpinan OPD, orang tua siswa serta 12 peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi program ADEM tahun 2006. Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote menjelaskan bahwa program ADEM merupakan program beasiswa afirmasi yang memberikan kesempatan bagi lulusan SMP di Papua untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA, SMK di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Dieyai, sebanyak 50 siswa mengikuti proses pendaftaran yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 30 Juni 2006. Setelah melalui tahapan seleksi nasional, sebanyak 12 siswa berhasil dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah unggulan di Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan stabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak.
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
17: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrice Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Rizky, Putih RRI.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan siaran kami, Radio Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya tentunya bersama saya Manis Sambire dan juga rekan Erik. Ada rekan kami di teknik, ada Nona Agnes Pratiwi. Kami akan temani Anda masih dalam Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Di pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur, pendengar kami temannya ada kembali. Kita jalan pukul 22 nantinya ada acara drama mini radio. Dikabarkan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Panupawenari yang menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nabire dalam dukung berbagai inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Komitmen ini disampaikan saat membuka kegiatan pelaksanaan proyek perubahan diklat kepemimpinan nasional tingkat 2 Kabupaten Nabire yang digelar di Aula Bapeda Nabire pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan kemiskinan di kawasan pesisir masih jadi tantangan serius. Meskipun Kabupaten Nabire memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire menyambut baik hadirnya inovasi Semeru atau kepanjangan dari SEA Market untuk Ekonomi Rakyat Unggul. Ini sebagai proyek perubahan yang menawarkan strategi kolaboratif dalam memperkuat tata kelola ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, Semeru ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai sebuah konsep, tapi dapat menjadi gerakan nyata yang mampu membuka akses pasar bagi nelayan, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memperkuat kelembagaan nelayan, memperluas kemitraan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Wakil Bupati Nabire juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi pesisir tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi perbankan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas nelayan, hingga para pemandu kepentingan lainnya. Burhanuddin juga berharap proyek perubahan Semeru dapat menjadi model inovasi pelayanan publik yang dapat diterapkan di berbagai wilayah pesisir Kabupaten Nabire sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Beliau juga kembali menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Nabire akan terus mendukung setiap inovasi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Nabire yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Nabire, malam ini.

RRI dengan esensi buku Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World. Karya Admiral William McRaven adalah buku yang menginspirasi berdasarkan pidato lulusan yang terkenal yang ia berikan di Universitas Texas.

Dalam buku ini, McGraven menguraikan 10 prinsip kehidupan yang ia pelajari selama berkarir sebagai seorang anggota Navy SEAL dan bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. McGraven memulai bukunya dengan anekdot pribadi tentang bagaimana membuat tempat tidur setiap pagi telah membantunya mengatasi tantangan yang lebih besar dalam hidupnya. Ia menggambarkan betapa tindakan sederhana ini memberikan fondasi untuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengendalian diri yang penting dalam mencapai kesuksesan. Setiap bab dalam buku ini menggambarkan satu prinsip kehidupan yang penting yang diilustrasikan melalui pengalaman McGraven sebagai anggota Navy SEAL. Ia membahas tentang pentingnya menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat, bekerja sama dalam tim, mengatasi kegagalan, dan bertahan di tengah kesulitan. McGraven juga menekankan pentingnya memiliki integritas, moralitas, dan sikap rendah hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia memberikan contoh-contoh nyata dari pengalamannya dalam dinas militer untuk mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mengubah hidup seseorang. Pada intinya, pesan yang disampaikan oleh McGraven adalah bahwa tindakan-tindakan kecil seperti membuat tempat tidur setiap pagi dapat memiliki dampak besar dalam menciptakan disiplin dan ketertiban dalam hidup seseorang. Ia mengajak pembaca untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka sendiri, dengan keyakinan bahwa tindakan-tindakan kecil tersebut dapat membawa perubahan yang signifikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi dunia di sekitar mereka. Dengan gaya penulisan yang jelas dan inspiratif, Make Your Bed adalah buku yang memotivasi pembaca untuk melakukan tindakan kecil yang positif setiap hari sebagai langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar dalam hidup mereka. Demikian esensi buku Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World, karya Admiral William dari RRI untuk Indonesia.

0: Mendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio di hari ini atau malam hari ini. Di hari Kamis 2 Juli 2026 kita akan dengarkan bersama drama mini radio dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Produksi kali ini dari RRI Fafak. Jangan lewatkan juga untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, dan juga ada Ruang Rindu di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Nabire malam ini.
2: Aduh, pusing.
3: Ima, aman kah? Saperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
2: Tarada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
3: Ima, ko pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
2: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
3: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
4: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
2: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
3: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
2: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
3: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
4: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
2: Samalah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
3: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi, Mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
4: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
5: Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
2: Pekerjaan banyak, jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
5: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
2: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
5: Tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
2: Jangan kau kasih takut-takut sampai begitu, kah?
5: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa.
3: Kok tubuh itu bukan mesin?
2: Tadi Sarah dengan Dila ada mama dan makan waktu.
3: Tapi kalau
5: sudah. Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh. Kenapa kok tidak manfaatkan saja?
2: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
5: Tapi lebih ribet mana coba kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ko.
2: Kok stop bahas ko pu teman itu sudah, kah? Ko tambah bikin saya takut.
3: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ko tidak pernah periksa?
2: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
5: Tapi betul itu yang Dila bilang.
4: Jadi kapan ko pi puskesmas, Ima?
2: Saya sudah rasa mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
3: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
2: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, saya tidak ada waktu.
3: Astaga, Ima, kau pu tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja, ya bisa rusak.
2: Tapi saya rasa baik-baik saja.
4: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau pu muka pucat begitu, Mo.
2: Pucat kah? Masa?
4: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
3: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
4: baru Ima bagaimana? Suster dong ada periksa di dalam. Semoga saja dia tak kenapa-kenapa . Tapi dia itu paling melawan nih. Subilang pi periksa, tapi tak mau pi periksa.
3: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
2: Maaf subikin kamong dua khawatir.
4: Sudah-sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
2: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
3: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Isu periksa, jadi tahu sekarang toh.
2: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
4: Yang penting sekarang kok periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
2: Terima kasih banyak . Kamong dua super duli dengan saya. Sampai pian terperiksa lah . Kamong dua memang teman terbaik .
3: Sama-sama Ima, tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
4: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
6: Yo.
7: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa, RRI Fak-Fak.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Nabire malam ini.

Selamat malam pendengar Radio Pro Satu Nabir di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini di hari Kamis ya, 2 Juli 2006 dalam acara Musik Tradisional dan Budaya Papua. Saya Mon Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi. Kami akan temani Anda dalam acara ini ya, hingga nantinya di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu.

Pendengar dari teraspapua.com dilaporkan pembukaan Festival Biak Munara Wampasi atau FBMW 2026 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra di lapangan Cendrawasih Kabupaten Biak Numfor Papua pada Selasa 1 Juli 2006 kemarin. Turut hadir pimpinan dan sejumlah anggota DPRK Biak Numfor. Pembukaan festival berlangsung meriah dengan dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI Polri, tokoh adat, tokoh agama, pelaku pariwisata, seniman, budayawan, wisatawan domestik maupun mancanegara, serta masyarakat Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati Markus Mansnembra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi hingga kembali masuk dalam agenda National Charisma Event Nusantara tahun 2006. Menurut Markus, keberhasilan festival ini menjadi bagian dari kerjasama berbagai pihak dalam upaya memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Biak Numfor. Dijelaskan Festival Biak Munara Wampasi tidak hanya menjadi agenda pariwisata semata, tapi juga merupakan sarana pelestarian budaya, penguatan identitas masyarakat adat, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kunjungan wisata ke Kabupaten Biak Numfor. Festival yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2006 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Biak kepada masyarakat nasional maupun internasional.

0: buah pinang.
1: Cara makannya?
0: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Bobby Nasan, lagu dari Pulau Biak mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita jumpa lagi di besok hari. Selamat malam dan tetap cintai lagu-lagu daerah Papua.
1: Nadire malam ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, selamat malam. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu di edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Ya, tentunya bersama saya Manusia Mary dan juga rekan Agnes Pratiwi. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, bagi Anda yang masih terjaga hingga di malam hari ini, tentunya dengan ataupun bersama radio kesayangan Anda, dan juga ataupun Anda yang mendengarkan secara online ya, atau streaming di aplikasi RR Digital 0984-22074, dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419.

Di seputaran Kota Nabire terpantau ya cuaca cerah berawan dan tidak turun hujan. Yang beraktivitas hingga di malam hari ini tentunya di luar ruangan menghabiskan sisa ataupun juga apa yang belum terselesaikan ya di aktivitas siang hari. Ataupun juga Anda yang kerja shift malam, kami selalu menemani Anda ya pendengar RRI Pro 1 Nabire di malam hari ini ya. Dan juga di malam-malam berikutnya, dan tentu memberikan motivasi, memberikan hiburan terkini bagi Anda yang masih saja belum beristirahat ataupun terjaga hingga di malam hari ini. Kami hadirkan dulu beberapa tembang-tembang lawas berikut ini sembari menantikan Anda yang masih terjaga di malam hari ini ya, yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Tentunya kirim salam buat Anda itulah saudara ya, ataupun kekasih. Ada beberapa tembang kami hadirkan membuka pertemuan kita di malam hari ini.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang tak dengarnya irama musik ini maka berkarir pula seringkan acara kami di hari ini, di hari Kamis 2 Juli 2026 dari Nabila Lintas pagi, siang hingga di malam hari. Yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Munus Amberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik, ada rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda bersama kami di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani pagi hari Anda di hari Jumat dari paginya hingga nantinya berakhir hari. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, saya terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
1: Salah satu penumpang komuter lain, Berkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Berkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat, bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
2: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat. Kan dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin apa, nembuhnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
3: Dari stasiun mana, Mas?
2: Dari Palur, Mbak. Ya agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
1: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
4: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
5: Bupati Lamongan RRI PND mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka. Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurnah akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
6: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah kota mengajukan undangan mengadakan pengadaan perpustakaan ini. Alhamdulillah Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insyaallah nanti nilai kita akan naik karena kita bisa.
5: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Valen Raki, Mabar.

Demikian warta berita Pro3 RRI Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat hari Jumat ya. Semangat beraktivitas di pagi hari ini. Untuk mama-mama yang sedang berjualan, semoga jualannya laris manis ya. Dan untuk Anda yang beraktivitas mendengar, semoga juga aktivitas Anda dapat berjalan lancar di hari ini. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan di hari ini ya, karena mungkin nanti Sabtu Minggu kita libur. Jadi sebaiknya hal-hal itu jangan ditunda, diselesaikan di hari ini sehingga nanti liburannya lebih nyaman tanpa dikejar-kejar dengan deadline. Baik pendengar, tadi dibuka oleh Willy Sopacua, Gagal Pasang Cincin. Ya walaupun lagunya gagal loh di pagi ini, tapi jangan sampai membuat Anda jadi juga galau ya. Dan pendengar masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga pukul 11 nanti. Kami informasikan pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti kami akan siarkan relay siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Jadi jangan lewatkan ya, hanya di RRI Nabire, RRI Pro 1 Nabire. Baik pendengar, nanti saya akan buka line telepon untuk Anda ingin bergabung bersama kami di opini publik. Tapi sebelumnya satu lagu dulu saya hadirkan dari Korek Kayu Radio, spesial untuk Anda.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
4: Sepakat!
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar di di pukul 8 nanti kami akan hadirkan pertandingan sepak bola antara Portugal melawan Kroasia ya. Jadi jangan lewatkan pendengar live ya, secara langsung dari RRI Nabire tentunya ya, kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar sepertinya langsung saja ya, karena pastinya sudah ada review pertandingan juga dan komentar-komentar dari para ahli yang menarik untuk kita ikuti tentunya. Jadi kami akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta dan kita saksikan dan kita ikuti bersama pertandingan antara Portugal melawan Kroasia. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Kita kembali ke tengah ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoannya mana nih, Wayu?
2: Saya akan jalan Portugal.
1: Kau tiga?
2: Kroasia ini adalah pertandingan neraka sih buat Portugal.
1: Ya, ini tidak jarang juga ngomong ini adalah final. Pertemuan final.
2: Ya, final besar. Di apa namanya, di Kroasia ini kan ada sahabat karibnya Ronaldo juga nih.
1: Ya, pada satu tim di Madrid ya.
2: Ya, Luka Madrid. Tapi saya berharap sih mereka akan bermain kompak ya, jangan kayak sebelumnya gitu ya. Berharap Nuno Fernandes bisa seimbangi kemudian juga yang lainnya gitu ya, jangan egonya sendiri gitu kan, contohnya kan mereka sepertinya kurang ini juga gitu ya, menahan ego masing-masing gitu ya. Dan saya berharap untuk kali ini Portugal versus Kroasia 2-1 untuk Portugal. Portugal Portugal biar kata mendamai di Maluku apa biar kata mempawa nilai.
1: Iya. Gak ada Belanda, Portugal pun jadi ya Bu ya.
2: Iya, pokoknya Ismail gak tau udah tau Aisyah. Terima kasih sama raga,
1: Bu Ayu. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Tanjung.
3: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Tanjung. Kalau Anda sendiri, iya, siapa jagoannya nih Pak?
3: Kalau jagoan saya sih dari dulu Portugal itu ya.
1: Wah.
3: Tapi apa ini, Kroasia nggak boleh dan nggak remeh dong. Kita tidak, kita sebutkanlah nama-nama itu, cuma jaya nanti komentator aja kan. Cuma kita dong ada komentator kita kan, kita sebutkan ini sok tahu kali, jadinya nanti kalau skornya Rudi ini imbang ini 1-1 ini.
1: Imbang 1-1 di babak 90 menit maksudnya. Jadi harus ada penalti dong.
3: Iya, hanya ada penalti berseru kan.
1: Oke.
3: Lebih berdebar-debar lagi kita dengan penalti ini.
1: Oke.
3: Oke, untuk teman-teman yang lain ya, untuk Heru, Pak Upi masuk, ayo masuk.
1: Iya.
3: Oke, Rudi.
1: Terima kasih Pak Tanjung, salam olahraga. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, ada jagoannya siapa ya, ini Pak?
4: Ya begini, menurut saya begini. Kroasia ini kan tim pertemanan seperti Eropa Timur, seperti ya mudah-mudahan Austria begitu. Jadi lawan Inggris kan kalah 4-2 kan. Jadi waktu berancang di Portugal ini. Dan Ronaldo akan pensiun dengan ini dan cetak gol tambah jadi sekitar ya Portugal menang mungkin 3-0.
1: Oke. Ya.
4: Bravo Portugal.
1: Baik.
4: Menuju ke Piala Dunia.
1: Ya.
4: Pegang Piala Dunia. Terima kasih
1: Pak Daniel. Tuh banyak yang jagoin Portugal ini.
5: Yeah.
1: Tapi Bruno-nya harus disiplin. Jangan egois. Jadi tengahnya Portugal, Vitinha atau Neves ini yang Anda lihat nantinya.
5: Iya, dua-duanya ini sama-sama mendapat kritik ya ketika mereka bermain imbang dengan Kolombia ini, Vitinha dan Luka Modric. Ini terlalu turun ke dalam, turun ke bawah, tapi tidak bisa memberikan bola ke lini depan. Jadi ibaratnya tidak ada umpan progresif begitu Bung Ruh. Jadi umpannya hanya ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Jadi tidak bisa menciptakan peluang, sehingga itu yang mendapat banyak kritik ya. Kenapa Portugal kok mainnya seperti ini? Tidak ada gregetnya gitu, kurang menggigit. Selain mungkin ada juga yang bilang Ronaldo menjadi beban di
1: main. Betul, itu tidak sedikit yang beranggapan kayak begitu tuh,
5: Ronaldo sendiri tidak mendapat supply, bisa dibilang begitu. Ketika kritik sendiri untuk Ronaldo juga terjadi ketika melakukan pressing ketika kehilangan bola.
1: Yeah.
5: Jadi ketika Portugal tidak memiliki bola, ada sebuah gerakan Ronaldo yang dianggap tidak baik ketika melakukan pressing, yakni dia tidak melihat di mana posisi center back, memilih mengejar bola dan berlari sia-sia ke arah kiper alih-alih untuk menjaga pemain lain dari Kolombia ketika itu.
1: Kroasia itu tim yang sangat baik dalam kolektivitas permainan mereka, kemudian memiliki barisan pertahanan juga yang cukup solid dan selalu memunculkan nama-nama baru. Baturina ini sekarang menjadi sorotan di Kroasia dengan nama pemain muda yang baru ini akan menjadi ancaman pertahanan dari